zon meta ina muyan telosho kage kedi lotion lelatiam neci ana ni gribom ure ebola na gida suroi tenem bungo sarge aragen kam lakol rongani otam kida suroi si e munkilani olrongani otam erkara shule ruata gi kompeni o sintano aragere nembung aito giagane bungelo ota ebola na itum si tenembung sesen lol tongani owa ebola ure bulabulena muyan na gaya ko imololong egitidwe logonyo leng ining

0: Hatu ya wataki kuwa waaminifu kwa simu?
1: Ni kama. Shie.
0: Anagi ni wakidua shomi into Moritin?
1: Maia, gie ni shomu wagi. Mayan, hello.
0: Allah. Ebagi ni rigi saa ye nkigwe na proper.
1: Na agiroshi na atoka na fainde ne oshi simu yedi yigenji.
0: Era na magi duo simu yi.
1: Mayan, hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Yeo.
2: Dovale.
0: Ipa uling.
2: Ala uri ya maira.
1: Arangamwa.
0: Masi ata. Keji masi ata.
2: Oh, masi ata.
0: Eh.
2: Sa raji na no jak pala mayan.
1: Mhm.
2: Enga na raza.
1: Yes.
2: Eh, mari ra na no rugare.
1: Mhm.
2: Mayela na gol ram ke giri si yo grabare.
0: Na kanyo si asi asa.
2: Oro hiyo na ore ya lava.
0: Ehe.
2: Ya, dasi nenda ungeu nenda wala kai ngeu ni ni ni ni ni ni
0: ho.
2: Ya wala kai ngeu nenda wala kai ngeu ni ni ni ni ni.
0: Ehe.
2: Ewo.
0: Ee.
2: Maya wage neje neje enchama.
0: Ole mero hono rai na kage.
2: Oh.
0: Enda bonari lele enda bai nyimiet.
2: Iya lagi ane, ega kau lila ada pengalaman yang ada di lage. Karena nanek di kenyang kerugiannya kau lagi.
0: Eh,
2: ya, nana nyala nak kain aja gini. Kamu ngoldur ramen tu bisa yole.
0: Gak bisa, gak bisa.
2: Ama, ini ada kena kita lagi orang yang ada di lage.
0: Ii. Kiri ni nyaga ke? Wako wawili.
1: Lungana warai.
0: Na, erejo uaminifu rol. Lungana ne misho ni nye meritinganyo.
1: Enjama.
0: Meropo na ilungana.
3: Mayan FM, ekenyor pokingai, etumito yok enaibora jiji,
4: eiti,
3: oloroito,
4: oloropila,
3: olenkomei,
4: olderkesi,
3: olopito,
4: Mayan FM,
3: etumito yok ololo chikoshi,
4: ekibore olokirikiraya,
3: wafo,
4: wamba,
3: tenebo otale, Mayan FM,
4: ewa lan olosho.

0: Alright, osingolio le Saddam Sadala keji kama mai osingolio daina kenge juka tukul karibu wiki mbili ya kere lo osingolio na beyebugu na mpaka nebagi narishara era dongana karibu 33k views karibu le ningu ndia darishara nkigula na mai ya Fernando Frank Solitei
1: karibu Samson ole ngoma
0: bana anyaga rarala ingoro Samson ole ngoma mpaka na ya kisha ajinyaka ashukubani karibu le ngoro kiroku
1: ashwele mbwana
0: hali namna gani bwana
1: hali iko salama kabisa
0: ndio
1: isida yongo tukul
0: ayembe
1: nimena kidogo
0: kabisa
1: jenga mashere moja mbili moja mbili
0: amwela na